boom boom track. Hala jugu jugu jugu jugu la. Boom boom boom boom boom boom track. Hala jugu jugu jugu jugu jugu la. Boom boom boom boom track. Hala jugu jugu jugu la.